taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Tiak nessa braca, neve hao kia buanaga.
1: Leopoldino relata sidau ki ha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no ha soru desafios ten ki trava viveros tamba e mala sosa.
0: La iha mercado proprio wahau, so iha na kloke ba komu, na kloke ba mahoto, kari semak mai, e halo negoci ni akar futi diretamente o ke futi diretamente. Nebe sidau ki ha mercado viveros nebe fixu wahau. La iha e maruma tamai husu, hau ten ki trava iha viveros tamba, ida nebe obstáculo. Kata ka emalama sosa ne ita suru desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani tosnai sir hotu kari kasoru mos tosnai balu nebe hakia kaiwan i bele kria mos plano ruma oisa husi tosnai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
1: iha fatin hanesan feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti contenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 han tempo ni fulang ida han sambor metan bor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chayne serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho wan serne ditsa. Azuda to hansa iskola tam serbat iskola mesak. Loreba mercado ho titu bak mana kredit sira mak mai sekarang sira foot yang sa moro yang sa banjir entau sira foot yang sa 25 kilo de entau nyaris tu sira ni tertinggi lori ba mercado.
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne la lori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadan no maklaba tambah ita rona hosit sam yang sa ne pues yang sa mercadoan hilak bonemos sira hola hela. Nebe dia keluar fori tu nama, waktu luar fali bagi dia lebih atau apa futun dia $1 kan, hanya sandit, ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya iya hela, nebe waktu sultan kereta kereta karun, nebe tina ni malapa, ular mesti struggle liu, ular ni kalau ular iharai oko sansa be ular meta ni, abian ular meta ni tina kau tu bani takura, lansa ni dia, so kenu sama tina ni takura be ular ni bela tam hansa ni, iha. Aku entah kok kalau ni baru saya baru tahu leh masa. Nih berkolega orang orang main nih baru dia nomai berharap leh nih baru kan terdeteksi nih. Nusama kau nih moran nih nusama kau kurang apa nih beli hansan nih. Nih baru kolega nih mesti ani. Kau nih kan terdeteksi hansan nih hoto mes ular hansan ni ane lai ya. So ular kikuan dia baru hansan karu moro tahan nih. Entah ni ane ane ni hansan ular baru itu hari kita tahu kali. Barat ada itu ular iya dunia mesti dia kikuan baru hansan ni hansan masih selabar dahin baru nih hodi karu. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tinan dan ni mangsa fal ni. Tintinan ni lah iha. Hau wakaran hanu kam terderus ni, wakaran dan kura ba labelo mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni be mangsa tu mai holamos, ita baku ba ni mas, ya mani holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus mak hansa mate tia ida ruga kara. Mate, kam terderus ni mate barak sa.
3: Solvi.
2: Hau mo sanu inkona hala dan agor, adatu hal hanu sapra watu rege ular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hoto anta na nervoso honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti ma sai da lor falne ven rega fal ba moro ne par de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan o insam nyatu lak.
1: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agricultores husi selokraik enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Haure caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida kalga ida tamba kondisan rai. Tanda rai laguras maka ida halo moro sinan meita kuda ne la sodal laguras. Segundo, fini. Fini dharma, fini nivema kita hola, fini nivema ka dala barak, agwal dham kita hola fini sirai jirum barak. I fini barak nivema israel liu, barak makala dela data ho itinia ambientica, fatin local. E enfim, várias nos lembramos assim, para dizer mais. Também uma que antes citado resolve o problema e tem a causa, problema básico que se situação de causa de esse ataque. Nem uma que, em

0: meseli. Ben de Tengu Buka'nın fiilini Rumaka lokal, sebele. O, Nielagel Gopli yüksü itene arı lokal. Atı neyi kalabele, Lerifel Moras Maida itene hatı. E depois, idem aktan ki kuda pire tepul. Saya telah kuda pire tepul, maka esi sempre ataka. Nabi Hausu Zere, aksa atu zamuru kare, pembahasire, koko uza umaru natural sendiri nak dengar. Lagi ke bawah lagi lagu, tambah lagu kan yang kimiku. Ini bila orang kodinya umar wang sejasa. Lagi kutu sekarang nak kamera kuras. Ini kimik sana tamah banyak deh. Bawah juga mata seri tak tempat. No, ni adalah afeta jawata Saudi. Bawah kumlah sini nak uza buat kimik sana.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Polo Grama na Isira, pangutok sa lihohaw no imar, pangunyo belong trinchi, ha programa, inangamang ni matadalang balabarik normalnya di jong pavimento, kusifulan sa nuluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenyan. Tiap Polo Grama na Isira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis hamutu kohau Ersiana Belo i reportazing investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fating, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo mai ta acompanha hamutu.
1: Lalu le foruma mai be proses normal relação relativa di liang ne ang bulu kata aditamento hal alter sama kode penal ita adita ita inseretan artigo hamutu kuning ne hanapa ba tang kode penal atau di kompleta kode penal ne be ke ita artigo ini refer itu hamutu seksaun ini tabut hanaran seksaun krimi kontra honra ne be ke ita fokus liuba difamasaun injuria no difamasaun ba pessoa palestina ho ni agravasaun baluta. Ini memang untuk artigo, untuk iha nende. Ini memang proposal primero, mai be osi taremos babe depende ba diskusang nebe ke dura laun nomar selaborne. Azbes bele aumenta o bele reduce. Conforme babe dinamika diskusang.
0: Iha direktur geral ni explicação HTT proposta hakere klei difamação simplesmente difama. Kolia at parte ide ba parte selu no difamação injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Hanya saya sedang mengakhiri dia proposal lainnya. Difamasaun ini, atau dia kata simplesmente difamasaun hasil ini. Kata, hau dia atau kuliah A, Direktur A, kata ni halau korupsi yang Ministeru Justisa. Mabih halau kuliah direktamente dengan Direktur A ini. Hau konta falinya bida ini, konta falinya kata ni halau korupsi ini, oka ni halau buat at rumah. Hau konta faliba ema B, lau halau konta direktamente. Depois B batu tan faliba C, C batu tan faliba D. Mabih Direktur A ini konta lahatnya buat tidak ni mati mek sogati los tide. Nah, ini mesti faham sah. I depois lorong ikut mai, niur direktur ane, lawhela dalang kahalu sah. Depois emat itu niur nifihatin kata emah kau dia ni kalau korupsi, kau dia ngatnya.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: Entah ita, lihusi konisan objektiva ni bema kita rasik pesquisa, ita rasik kalau analisa, lihusi dan emak hatur itu ni spiritu daluta, o insa atau bele saihanesan, matan, tilung, ibung, ba itu ni povo primido sira.
1: Oke, dek malo kovintis. Antes ita va continuar tang ita nia programa. Musi belun sele se ofrece ta musica ida firmai. Enjoy the music.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam benefisio husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara ko babibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primaranian i parte ba marina nian kane sanghau nodar marine field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestau

0: Claro.
1: Semana kotukliubama kahafoin kolehau aminia ekipane katak tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para emala estraga maibe agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine rasne a ita koko atau buka turdate be nene ne sira nebe futi lenuk no one ita futi no surato kada semana ga kada loro nene ema futi ira o mate hira a nebe hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga kota iha mun data bismos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nian lara. Maybe o bajaya ba pergunta ida nebe maka pas tebes tentang how musi ha ihona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasau na mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus nih ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne maka mate.
0: Diak Maluku vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan ni Hasuru Malu, balorong uhing iha notisia nasionais, usia studi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Munisa Rozo, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito antes de lançar a minha irmã. Nem lambe, nem lelume barra. Ansa calante a mi heta rua catum ansame. Pois a mi fotitia mai halomodo consumo atu. Mas agora la dumida. Muito me lam satu mai habe 2010 ansa nene. Ne lenu se barra. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida a mi heta rua catum ansame. Lelu barra mi iha 91 to 2010. Ne se barra. Agora le la iha. Semana Itu se kita bagus lah heta nono. Uluk ne barak ni ansa kala ni sesai ne ruah tulu ansa ni agora. 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta. Agora lah kal estraga hutu nana. Nene sana. Ne ansa kita bagus lah heta nono. Fatin deh tu si kal lah heta nono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daa daa baha balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak Maluko Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni matah kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ovintis, hamutu ko hawer siana belo iya noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, iya inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha tos rasik no familia ka enzeo ruman ya necessidade rasik, maita kumpanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin kita kumesa buka fini tuir necessidade itania necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makita plano atau kuda, por exemplo hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biverus ka fatimang dene. Iya, antis dene ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanulresing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, liliu iha municipio alio, quinta portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprende o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso e estou agora.

Malu kurang nangis sirah, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tuh. Kusik pulang sana lu resing walu tuh tinan tuh. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyang. Tiap malu kurang nangis sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

0: Oke, diak malu kovintis, yane maka mujika furak nebe, husi belon sele sofresho naba malu kovintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Malu kato faone mensajen ba juventuri sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kon ba juventuri ni lili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoen, juventuri ni futuro ni hanesa nebe. Tambah ni mak, kalau no in juventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start nian, problema mu sem individu ni nian. Iri pois, kalau ni mensazen maka tambah juventuri dah gora la consegue hateke no hadomi sosedade ni hanesa ni an. Husita teoria barakida, husita na Jesus Kristu, ni hatete hanesa ni. Ola bele dia no hadomi hau, seba nihira ola hadomi one maluk sira. Tambah nema kau dia han, se hau iha namorada hau dia hanesa ni. Ola bele dia no hadomi hau, seba nihira ola hadomi sosedade. Tambah interese husita ni hamutuk ni interese pa sosedade ni mak importante. Atu lori sosedade ni naba muris dia. Juventuri tengi sai azente transformador, ba buat nebe mak ladia. Nu juventuri tengi hatur buat nebe mak los dihan los, salah dihan salah. Hau ia segmentu dah karateta pa juventuri sirane sane. Hau kontra hau ni aman, seba nihira, nia salah, hau los. Mabe hau sela lo uza, hau si mabe hau sela uza. Hau nia irresponsabilidade ni huri kontra ni nia responsabilidade ni mak ladia. Mabe hau kontra. Seba nihira ni salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade mak hau salah. Konsep tu demokrasi ita kar hatur buat nebe mak los dihan los, salah dihan salah. Ida ni mak importante. Labele dihan nia ia kargo nia elit, entau ni salah, ni los, ita consider ni salah mas jadi ni los elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa juventuri sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu tetes. La bela, saifal alegria bah kritiku. Kritiku ni euma how biasa tetes ane sana. How hadu milio how ni amigo sira kritiku ni, duke hadu mi emai jadi nampak kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di ide mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk susi dade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Ba une kolega sira mosa watete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pobo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenya belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba une maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfurak atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta katak dadang susidan nerebe makita muris ba ni susidan nerebe maknakun ho klase iha nerebe riku kontinua riku no kia kontinua kia no ida nerebe mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun susidare dan nebe mak klase ba susidare dan nebe mak laho klase tamba ita kuliah kon basunta ansuntu lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade dan nebe maka lai harohan maibe ita kria susida lalehan ide herai ne mak susidare laho klase lu ita tengke unifika forsa produktivo ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Maybe ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bos sida futatirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malu kalau menanyi sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau menanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hotitulu hari damai.

0: Okay, dek maloko vintis. Dene maka musika furak nebe husi belun sele, sofresho naba maloko vintis. Ita bana fatin continua ita nyau programa. Hey belun justin, ita bot nuna juventudi. Dala barak ita hare, joven barak lakwe kontrubi ba nasang, may be dala barak liu, siya kriya konflitu iha nasang larang. Tuir ita niya hare, ni kauza lolos ne, may husi nebe?
1: Iya, tuir hau ni observasaun nebe magdurante of halo, by konflitu. Juventudi barak, kriya konflitu iya nasang ni larang, tuir hau ni hare, niya kauza lolos ni sinebe. Ia kriya konflitu. Itu tengah hati nih, kausa nih. Tambah saya dah menihalo problema. Nusa mak juventudin lakui kontribui pada desenvolvimentu, lakui aprende.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: Aba, waktu luar file bagi hadiah lima atau apa futun dah satu dolar ka? Hanya sandi, ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya iya hela. Nebe waktu sultan kareta kareta karun, nebe tina nama laba. Ular mesti struggle liu. Ular ne kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne, abdian ular meta ne tina kotuk bani takura, lansa ne ida. So kenu sama tina ne takura be ular ne bela tam hansa ne. Iha, hafen tak oko hela ne be uha saibal tabel ya masa. Nebe kolega orang orang mai nebe ada orang mai berharilah hune bekan terdirus ne. Nusam kau ne moran ne nusam kau kura bawa ni bel hansan ne. Nebe hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdirus hansan ne hotom es ular hansan onian ne lai ha. So ular kikuan debe hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ne hansa ular be itar hansa itar tahu kuali. Barata deh tu ular iya dulu mesti dek kikuan be ne hansa mai selabar daim be ne hodi karwa. Abe, haunian lai, haudan haunian ne fain mak agor tinan dan ne mangsa fal ne, tintinan ne lai ha. Ha wakaran hanu kam terderus ne wakaran kura bala belum mate. Ni tinggi moris kompleto, ne be mangsa tu mai holamos, ita baku bane mos, emane holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus mak mangsa mate tia idar wakar, mate, kam terderus ne mate barak sa. Solve. Ha mos anu ingkone le den agor adatu hal hanu sapra watu a rege ular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hotu anta ha nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti ma saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida ne mo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne bel haten den atu haluan o insam ni atu lak.
1: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agricultores husi selokraik enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang riung rua ruanulu.
2: Haure, caso para que acontece. Udar hang moro sira. Ida kalau ida tambah kondisian rai. Kalau rai laburas maka ida halo moro sira meter kuda ne la soda laburas. Segundo fini dalam fini nama kita halo fini nama kita dalam barak agar dalam kita halo fini Israel nama barak. I fini barak nama Israel barak makala bela data kau itu niya. Ambientika, patin lokal. Di sini barat pun slowly marah susi radio mai. Dan dalam ada antisita tu resol problem meeting hari kausa problem membazu kursi situasi rasa kausa tu pesiat akan. Nama ke ibarat

indagar si parte seri. Dan ditunggu bukan fini negeri maka lokal sebeli. Oh, ni lagi jauh tu isi tenar lokal. Atau ni kalau bela lawan film Morris Mai dah itu ni faham. Depois, ida nak tengki kuda pilih tempo. Saya telah kuda pilih tempo maka isi sentral tak.

Malu kami na isira, pamutok pali ho hao no ima, hao ni belum trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam bala barik normalnya di jom pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hao nya lorong diak bayi mihut. Eh di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jom pavimento ha tene no matene kenyan. Tiak malu krona na isira, molok kita huwitan ya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang ohe en civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nacional Ninukoni Santana I husi city spin yang nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itenia protesaun baitenia rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordinador parque nacional Ninukoni Santana alcaterio abril domingo satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itaron hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halailu ba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu Hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin safara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira belau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenhira itala konserva bot sira ne hotu entaun abon bairua itane oambe oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe mata referensia balu nebe mata ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin waktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne merasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk ne be maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus kleang konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kule sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansimblan sata mai hanen. Nem mambe nene lelwe bara. Ansa kalande ami heta rua katun hasane. Pois ami ami foti tia mai halomodo konsumu atu. Mes agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 hasane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hasane. Lelu bara ni her 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se vita babus la heta no ulune bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kal estraga hutuna men sona ne ansa vita babus la heta no na fatin de mus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahasa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, wastu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikan iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sira hotu informasaun ne mak ah kaitanya hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne bia serbisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.